0: Kebalang rusul aja lenyo haram biar mande no sagale haram
1: rusul aja
0: kebalang lenyo haram.

Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, b